Adiawaya Mahana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Me da wasi.